tala kasa koriya langamo dawo tide hatala kaina bagai amne te dakhale nusi ekai ba komo masana

salah tiba saya kok gimana bono tuh ya deh sana maya sana maya lihat sekarang kita pengen kebo oh maya lihat satu kemana maya sana maya lihat apa pun ikut kenanya kan baca satu pun.

Gonya de, imla di bak. Sabrung buru watu iwa kebatu kuya tong lain ade, omla di bak.

のなりやだとそのおなじのレプトレクリボランコカプンやタジャクリボココモソやココモソナナゴムラジバナルカヨソネトリラシボタマタクスリナボコルサムヤデオムラジバコンヤデバムノプシナカヤムノプシナカイハラハクツヤンシカワノヤトヤバイロクパノクツワティバヤンシホガノダルコルワイパノクムラジバMami tadi wipai kenok Mulai hukum tohong lai babu na pusi nakai Kulau tuh hatu maruk bakalai Motai dong cuma jaga Dosa katina nangai Naki bae Babu na pusi nakai Amu na pusi nakai Sono sotini sabari eko Kubur sakbo kosong simlai Ko aikuni motek Bauno hajati bano kolom Siri baru mamai di rohma Kubur sakwa kosom simale Magna silang yanek Magna silang yanek Mnajek Otabu yo jora rogo Jora tong sini jora Kakesi jora no narung mano Jora le nasing tong yek Katila masuni bera watante Hakara nai diga no Agung huwa suga no Mago no koto tang lai Mnajek Yamamai babu no pushi na ga Hukoto hona na ngai Mokon yani barata puti kamayani sangne Mnati ba Gajubasa di kumula kali Thapate kati dakala tebai mati bau sade

0: Aku mau teman aku baik. Nggak ada ketakutin, enggak jalan tak sekarang loh imut. Olah malah wakil pengkulai, teman aku solonya sekarang ini maya jaluk. Maya dati tangan ini kaji. Maya jaluk. Ikulah maya ini tamu barano tangga cemar. Batinnya bumbani sobo sobari masuk niki tunggu pura dari tabukai nini bari maya dabe
1: konya de.
2: Oru sabjak sababai re sabjak re samu. Hello.
3: Hello.
2: Lamsu.
3: Mandanyirunu
2: sa. Sadi.
3: Oru sabnai kutainko maloti bai Mohendro.
2: Maloti by Mohendro. Da kon logitong din nakana te shabotong kokduko. 2326253 kokdung number mobile user 0381. Hello. Hello.
3: Hello.
2: Lamsuko samanka buku.
3: Yang thai chongphiro biti bazar ne lakhi.
2: Ei sari.
3: Amake Hemendro bhai.
2: Maloti. Hemon drabai maloti. Dakon logitong di. Te kani se kol ya sang nai. Abon ya kulo sakale neng no. Hello.
4: Ara jane ni Jitendra ta kata.
2: E sadi.
4: Abor san nai. Phul Kumar bhai Mahendra.
2: Phul Kumari by Mahendra.
4: Anga bahai matong da.
2: Da kon. Tya kaise call? Dari phat phat ke. Sabtong. 2326253 call tong number. Hello.
3: Hello.
2: Sorry.
3: Hemendra by Maloti.
2: Hemendra by Maloti. Belai ham bhai. Aur samung takuk Hemendra. Tai bukuk maloti de broma bai ra sabjak ra samung no je rok sah saima khan dor me belai belai hambai no paifle hambai asu jatin narok khanaka tinini hasakni ra samung khabang ta tai bukuk sam chini studio ni jarakho dam ji satamui shoti bachi chukundamui mopli chisa tamun besabatongo. Tak sejauh ni news headlines tamu tong padi naik leh.

0: 是从早上那边等到蛮厉害。阿爸还因为参加大风山，该还帮到阿尼不卡多，不过呀，可以啊，不卡话运动啊，这个这个当开嘛喏，开嘛喏。该你呀，多兵侬可能会那样，他老早卡不起嘛，白给他修。阿那阿尼不卡我难个，说卡他你呀，多兵白呀你呀这，不卡完成完。
1: 是。
0: 能看该样可不能安在你喏，我们个到起来已经打喏。
1: 能
0: 不看你个什么那种看咯？他是拍你啊，我恐怕还应懂个，还冇你样懂个单。
1: 是呢，古木龙哥是呢 ，FM 可能来打个八道东西是呢。我不拉斯米斯人咯，看来呢。
0: 可能可能我一般咯，俺木看人那边，我都不开播 ，FM 我接八道他们那边的可能哦。
1: 我不到，上网看来呢。Chini nang hai no samung khalai ne besabuti bobu hai no pori tungo pia kebuno dusunan ko gya ni jin samung no khalai di chini taku dines bobu hai no samung khara khalai no besabuti no boro khalai tungo o hai ngo joto no kebuni cha samung no khangke kebunai mengo oza gabono sen phaidi sen kisa joto no no so bai ne jatun kaham kurang ke tong layan amun no sai tumu ngna nang go
0: kau bukha ka bai ya bukha ka ani te bu wa wo
1: sai amun no nang oran chimi nang kaisa serang mung mang kha abasi bukha ta bai di nang nin bukha no wan chung na re de je ani o o jagan chimi ang kaisa serang mung mang kha bus kang wa te bu sa sa nai
0: ya kisa mone dang ku chao ku song ma ya belai ke ta cost of go up pe sa
1: depression no tongtai abai ta depression no ta thani tine samung kobang ma samung tongo kaisa samung ya a samung simia tebo kobang ma samung tongo samung mannai samung tongnai kaisa kama khete kaisa samung phainai matai ro kaisa duklam muthup kan kete kaiba duklam khulogui tono abosero tungna nangnai hoito ba te kubun phaising ni ni dogar khulogui ton kana Belai hamai takuk to kirai nang tumung jodi sine FM listener rock bai krungjak tongkhang thangke krungdi borok bai bo krungdi sine FM listener group ne kaisa tongo borok kobang ma
0: anarokan ani kaisa offer tongo tang daily FM kan ini bangla program ko mane kumisi mi tam sabo automatic li tam plan tongo do ke prai no call khayo hai pona habri mai ya ngoni bagai lai mi ata
1: nini kami ke khumulung
0: e khumulung am tayo no
1: khumulung ni bujaga
0: khumulung yang se par lai peita
1: par lai thangai nei yang o hospital ok lai thangai nei
0: aing ya yang
1: toladigi ta toladigi belai hambai kringi tong de afai kenau sambai kringi tong de belai hambai takuno khata bai di pia orun thega sermung nadi kaisa sermung ni simino sang baskango agu gui thangmano amo kaisa sermung salburum no sang sermi mano makol mukum ya sag sing ohayung ni simi serengnani sini chef tongo hello
0: hello
1: lamsugo sabong ka
0: ang kelakung ne diner pon dumol to
1: takuk dines ni khorang mure mure ati ne ni khorang mure mure belai mure mure
0: খেলাকুং নে দিনের বন্ধু
1: মলছম ও তাকু দিনের বন্ধু মলছম শাল নি বন্ধু ছে হর নি বন্ধু ইয়া দিনের বন্ধু মানে ও দিন কিন্তু শাল ইয়া আবো কিন্তু দুঃখ নি দুঃখ দরিদ্র রং নি বাগেই বরং নি বন্ধু দিন নি কাইনি কাইনি আ নং দিদি কার বাইছে ছিনা

kabang ta khu te ba kuk chong naro khunai tong bo fm jun do sara sa point do kai ke 101.6 megahertz o tinin wan chumong panda kabang ta khu te ba kuk chong tinin wan chumong panda o sa sai mia abono pai tha gya chini langma mo kabang ma sung phe lung ma ni tong bo kabang ma sa sai Sasarimea, Ungmani, Pine, Tangai, Horko, Kom, Namban, Mamani, Shamon Kalane, Shamoni, Paul, Manyang, Mani, Jessawa, Shamono Kalane, and once who is Jets up to Ungyang Mani. Oboro, Jotono, Okasha, Sasarimea, Abono, Langmani, Fightakya. Langmani, Fightak. Apa yang wan sungani kogya? Jadi tadi sung cacari maya, jasa samun kalai cacari maya. Aron cimi sung serong mong naiman. Aron cimi tam serong mong naiman. Boros ayangka. Hai apa? Bahai ke? Tiba kaham kalai nai? Abu ni bagi nai? Tiba wan sungong kaham ma wan sungai? Abu bayi baksa. Tebo kerak samu mak lainnya. Ramdi tamu nus lainnya nangai. As selai kang nangke, je selai mung nus lainnya, ketal keteosha, bus kang pasing agung nangai. Awan ibagi, tini ni shalo, agi ni kesam, mung sasuk, samung sayang manu.

Amun kari, tam kelai nang nai. Amun ya gulo, ramdi je samung tang nai. Bo, kunu karone accident nengka. Samung kelai tong majora accident ke, pas loko. Hai no jess kepano lomui pano, jess kepano nogotongui pano. Langma arika bar dom lai kang ke. Arai loko. Side bosan pore penjon. Obrong mana hanggang ke sabo man nai. Baike kalai nai. Puila kalai nang nai. Restrisan. Sabo man nai. Jara nirman chormik. Nirman chormik. Tabuk sabo no hanai. Kanai tong di. Nirman chormik. Sabo sabo khobzan.

bungkai nen bagini habang pacing tu joto chef sabro jangai. Tapi marketing bu khalai rezago. Jorok baksa baksa jaga oke. Abang ni bagi kum falan bagi tu wanan nangya kum to kum bahaya na asai manci mi thima jorok joto joran aku kum nanggo. Asai purung tu kalbaring tu mutai khalai purung tu thipun joto joran. Kumni demand kaham nongi tunggu. Ojarawo kum kai nen bagini kum ni bagi cak khalai nen bagini. Tam khalai nen horticulture department by malai nang nai gana gini horticulture department ba doctor thang ni malai di apply khalai di kebang rang rajago nok tang rajago greenhouse nok tang rajago aro joto chef sab joto jorano nang jeti khepono nang khalai ne tong manu kutungung thung kasang mang thung joto jorano temperature thik thongo tai nini Kumbu naik atau ke bannai, tetapi awalnya nung hati opalai ni rangpu cakap kebang aji ui manai. Tam khalai nang nengke, kaisa aplikasong khalai nang neng, horticulture, high kebay agriculture department atangani malai di, bernu sakang ke arah khalai kang ke nong, awuni siap, manai manu. Awuni karini mal matai rata nai rong bagai tam tam siap tau, parih cilai neng, awun saya cakang, orang cakung nong bagai.